Sosoni besita wolo itoni faka nyana bodi damate barika la barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden beniye lai islam gamban kerila jeli tigine jeli tante se kakanya mbetara kewe denge sabaye desem faro tamin fala dembeta fa nyonya